Sa mi bohu dina, mi bohu dina Koto jenina kutuwo, kutuwo, kutuwo, kutuwo Obyara niwa, otisawo Minyam kupon, udia wiyo nyamiya